Listen. FM ke molelwa. Khaso e tlukubisang tjantjello haraba so

aba go tsiba gona le gona ga ikopela ka nnete go dikagete tsa gona ha di decline le se ke la buela o dimo a go ska ska ya o ska wa buela o dimo ha o bitsa mme le ntate a tlo authorize card decline ska ska chura ska chura ha re ha ne re na lo ba le ma thata le rona mona dithiling fela mamela tsebele tswa sedi ntho kholo sia le moya gore re fahlollane re bontshaneng ke a dumela ona le mamedi a reng ai se ke tla itsheba gona ke tshwara bana bana ba bo rona joang ke se ke tla itsheba gona ke ba fa hlompho joang ke ba dumedisa joang se ke tla itsheba lenna me ke a dumela gore le bo super bo manager ai ke a khola jwa le lona letla elellwa tsedintsa dipepetso tseo bana bana ba bo rona ke a tseba go la ditseba empa le tla re thusa le rona ka ditharollo re tseba gona ga di gagolla joang bana beso ba sebetsang dithiling e ka heleng bokamoso skebela dumela re motho a lenya hamise mosebetsing o letsebang gore lona o le thusa ha kae o le imolla ha kae ngwana o gona o kena sekolo wena buti o gona o hudisa bana ba hao wena a usi o gona gore ka nnete o thusela peng o tseba molemo wa mosebetsing ska ba dumela motho a tlanga imetswe ke mathata ha e kwana a tlo o sithabetsa maikutlo mona mosebetsing aba etse gore o nyatse mosebetsi o a hela mbokamoso na ke monono ke o sola qhazang ke tswa jwalo ka Sam Deep a tsama le thato hatse thandaza na sa tswa ba palala ba paletse Dela Sosima Afrobeat Orchestra too much information

Ema shume amararo mesosu kamara hora ena ya borobong har feteleng senelong sa tumelo seo re se tlisetswang ke ntate Moruti Thabiso Ntlatseng Mosadi o seke wa thetswa o bala ba FSA gaolo ke bone temana ya mashume amararo le meso emedi o santsa leteng ntate Moruti ere re hle re mofe sebaka.